0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal kuwaweri, nabe utche rihastak uichbal, rihastak kerihetak chikak, kachochobeshik hachawari, epaukab utche kachochobeshik, rikirihetak uichikak. Kateko truk hun utsalah tabal takob china, chuwechi tabal tak takob cherechwe wechuleu. Rumal rech nakuri, rikristo manchok tapahun tioshlah kolibal, chewkabwinak shbonwik. Hun kolibal che sha wechbal rikastioshlah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechi dios, rech takobisabal kawechi uch. Emanchata kuchihrip, Kita kumul hachako ban renim chuchkahau, che kokronahel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash, che kaspari umahibalulok ri wachuleu. Katekuri, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pariukis balil, arech kuchupuguch si makah, aretakchi si are are kokik tabal toop. خریج خشاری کی بانی کری ونق، چه شاخ مول کی کمک، کاتکوری کیاک چوچی قطبال سیخ. شکوخه، خنک اوری ریکریستو، ریاره شو خشرب، چه شاپو خمول، آرچ کوچو پوچ کی مک، اکی سی ون تختین میت. کاتکوری پاو کمول، کوکت شناری بری، آری تختی من کوت چی رچ چه چری مکه، چه کی وچ خشین تخت کیم، آرچ کویا ریکول تخم چکچ. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
2: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupubalu wach ri hetak makah. Katekuri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
1: Katekuri, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ri bishab. Katekuri, kutsakatisah chiukok.
2: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Katekuri, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takik che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikiakab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chi pahunalek shuban tzakat e uts shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapal qab chekin bana wa kukri area.

0: شکوخه اخیری نکوت وی وی نقری روک خون ایتسل الاخ چومانیک که کیپان ری ایتسل روک ری باقیلان که کیتسل الاخ واچ ری اخاوینیک که کیپیخ ایتسل تقصیخ چکیچ ری اینیم الاخ تقیخیل که اتیکوری ری نیم الاخ انخیل میگیل اره تقچیش چوخین روک ریک اشتوک رومال ری او باقیل ری مویسیس من شوکاچ تاخ شوبیخ ری ایتسل اتوخصیخ بوی ری اره شووی شوبیخ چوک اخیساخ با اواج ری اخوشیل کتیکوری ری ایاره ککیو او ای ککیبیخ ریتسل سیخ بوی ری خستق چیمان ککیچ اوب تخ ایری ایاره ایخری خس ری اواغ چیمان کوتا کی چومانیک ککیساچ کیب چوپام ری خستق چی سی که تام وی ری ایاره ری خستق که تام خیری خس ری کیب انتخیک ایاره ایتسل با اچکیچ ری ایاره رومال ریچ چی شیب ای پاری او بی ری کهیم کیک اکیب پری ایتسل و چومانیک ری بالام شرومال ریچ چه شکاخ پاک شکیس کی واج پری ایتسل ریچ ری کوره ری ای آره ای خونی ملخ اش پری ایوا ایم اوچ اوچ الاخ کی وا ایم کی بانوچ کی واج نی ملخ کنو خیل ری ای آره ای خچاس اوچ چه منک او تا خورون روک ام ای شخری که او خومومیخ او بی ری کقیق ای خچاچه ای ریچ کیس بال خوناب چه منک او تا کی واج کامولچیک ای کامیناق ای چی ای با قمچی پاری او راب اولوق ای او قیتال ریچ ری پولو چی ای کی چوب آخ ری او وقو کی کش بال ای خچاچ ایمیل چی کسا چیک ای چی کب ای پاری خونالیک ای نی ملخ ای قومال ری اینوک ری وقتات شیل چواج ری اقانوک ری آدم ری آری قشل و چیخ ری دیوز چی شوب ایخ پا کیوی
1: کامیک ری ری اخو شیل پتی ناق اولوق کوک ری او تیوش انخلیب چسی بلخ که کی چیویک ریچ کو بنا ری قطوخ چیخ پا کیوی نی ملخ کنو خیل ری من که کخون تخ ای پوی رونو خیل ریش که بنا پوی ری کشلخ تخ چیخ شکی بیخ پوی ری اره ری اخما کیب چه من که کخون تخ
0: کتی کوری ری ای اره که ویش واتیک که خیلویک که بی پاری کرایی پار ری او پا کی چی که بیخ کشلخ تخ چیخ که بیخ خون او چلخ چیخ شرومال چک او خون ککخ اتکوری ریش ایش لقلخ چینا تیساخ با ریشکیا بیشیک چیویچ ری ایو اپوستول ری قخوشیل خیسو کریستو ری ایاره اشکی بیخ چیویچ پاری او کیسبال ری وچولیو که کخی ایخو خون ری چه که کتسبیخ نری وچ ری ونق اکی کک اسلماخ ری خی خس کراخ ری ایتسل تق کرا ینیک ایاره واری کک بانک اش ایخاچنیل تق وچاخ ری ایاره ای آوخ چه منک او تا کشلابال کتیکوری ریش ایش لقلخ چی اکای وی پاری تیوش لخ کخونیک چیش چاو با روک ری دیوز پاری تیوش لخوش لبشیل قس چی کلو با ایوی پاری لقوق ابا لکوش ری دیوز چی ویخ با ری لقوق ابا لکوش ری قخوشیل خیسوس کریستو چی واچ ری خونالی که لخ کس لیمال چی کچ ری کوبان کب کی کوش ری شق که یخ کاریک چی یا آبا ری او چلخ چومانیک چی کچ ری اینک اخ چیک چه ای کلو با چوچ ری آق کتی کوری ری اینک آخ چیک چی شیبیخ با ایوی چکی واچ ایشاس شکوخه چی پاکچیخ با ری ایتسل تسیاق چی تسیل رومال ری کی باقیل چرچ ری آره چی کونیک کو شکول چوچ ری مکاخ چی کونیک ایش اخچ اوخ کی شکوخ چوچ ری اقیخیل ایروک نیمالخ کی کتی مال چرچ ری آره ری خون چی دیوز ری قکولونیل خیسوس کریستو قخوشیل چچری نیملخ پیخیل نیملخ چو آب چی اخر کانوق چی کمی کری ای چی چو بقیخ چو بساق آمین.
2: ریکیس بالو ووخ ریشوان اپوکالیپسیس کپیتولو اونو ریو قالا خیسانیک ری خیسوس کریستو ری دیوز شویا چیچ اریچ کوکوچ چکوچ ریو پتنی نلاب ری خاسو وچ چک پی کمیک ریاره کوتا کلوک ری آنخل ریچ آره آریچ ریاره کوبانو چه کرتا ماخ ری او پتنینیل آشوان ریاره چه کوبیخ ری قصیخ و چیخ ری دیوز ری او بیم ری خیسوس کریستو رونو خیل ری شریلو ریاره اوس ریچ ری خون چه کسوکیخ ری وینق چه که تتبیخ و چیخ ری خی خصیخ ریچ قشبال و چیخ ری دیوز ایوکن اتیساخ پری کانیما ری تیبتل چوپام رومال ریچ چی چی اوچانیم چیک نقاخ چیک کووی ری کخبل Rishwanch kechri wokup komun tiosh rechri Asia. Ni malak toko eja amaril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak kataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Rini malak kin malri e jawinel rechri wachuleu. Rikuhul lokoq'eh iri uch ahchobem rikamak rumalri ukikel. Ri uhubanom uhun ahawibal kech chuchkahawib chuwachri udios. Chuwachri utatshel. Chechri are rikihilanem rikowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri petinakulok chushol ritaksut. Ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are. Chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikis kikushri chuwachri are. Henakuri. Amen.
3: Inri in alfa. Eri omega.
2: Kchari ahaushel dios.
3: Riare are. Riare iwir. Eri are chekpenari.
2: Riahau. Cherahau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal irini wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin inko pare chakapuleu pari polou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios iri ubim ri Jesús. Riin xinok pare wishlabal, pare uqig ri ahaushel. Katekuri, xintachwig in hunchabal chek chawik jejas juntum ekubig.
3: Rehasu wache kawil riat, chatibah pahunzi batalik wuh. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchau wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wokup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shin wil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri wokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalach chich. Chejarinak, esuk umarinak pariak. Riuchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. Y paruchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riuchbal, jejas rikij chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut. Shuyari rik yak abuqa panuwi ishubiq.
3: Mash'e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bahbari hasuwat shawilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukub chumil, cheshawil pari wikiaqab eri wukub chahbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chahbal, e areri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuqa. De areche kvinpa kini kia jalvi wukup chahbal rech kanpuak. De inwet amri achak, de akosik, eri akoch onik. De inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. De at kia koh parikashri e areche kikokir etakonelab. Eri at shari kori kihosil. De at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che ko pari umahi balkanok. chnataf chawech rikol bal hawi atzakinakwi chak esha akush echa chakuhri nabe achak we manjeri kapano kibenari awuk arech kin halkatihri ukol bali achak bal waweri we mankak eshri akush katek ut utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas chishokuhri in kiwetzelah kiwach Re arechik o ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechre ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana arechku tihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chats ibach. Jewaku bihri nabe erik isbal. Re arechish kamik ek ohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Kne bari at inom wet amri itzel taqtzir kechri e areche e a judíos ke chachi kip. Kategori man e a judíos tak. Shane e hun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishia tak pari kash. Kategori ri ish Kikasholih na lahuk ihrech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chawech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel man kushehtari bri chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo. Chats ibah. Ewa kubihriare, che kori chichruk chek kete nikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patatri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak, Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awip, wemakakesh awip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bache che batalik hun kakbi ak chuwach che mankota hun winak chobowik shuwiret amrik amowri abakhri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilogobay balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuyaom ke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, riinkin keaknawari are chokunchat rech kash. Chokuheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keaknapahun nimalak kash, eva mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasri ichak. Kategori riishche ish aftiatira che man kota wa we tzihi bugri ri che man ibe tam tari na halak bewi di uman tahikri satanas e hask kbihri e are di inki bichi veche man ki kofta hun chi e khan bewi shuwiki bichi vech che ri hasta kuwa che kochi ukish utsala hucha pikchi bana chi katena kin tsali hu lokri in ri achakanel di are che utsala kinu patanih na chi kate pari ukis mani Kiyanari chechi kovinen pa kivire esi wantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami e kubanari heri khas ki pashikri khetak boh. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat. E kiyanari chechri are richumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatziba, jehuacu bihreare, checori wukub rushlabadri diosruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak, ri adjejas at kasdik, kategut ri at kaminak, chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptach che si balak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatach chawech chasuk amik ritzik shamano. Chakoloba pari awanima y chakesha awib. Rumal reche veri atman katkasita cheri lak abenik. Tiin kimpenari inje chaskun elakom. Kategori man kawetamaktari rikakbal. Aretachi kimpenapawi riat. Kategut pari sarde seko ehokuna wech riat. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwinak. Rich akanel, koki sashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isak nari ri ubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzih che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubir hijunche tiosh la jumantajik. Rizakalach tzih. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota hun ktzapinik. Eweku tzapih riare. Mankota hun kjakovik. Diin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri ad, kneba shahubi re achokak kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loqoqem rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik shokoheri in katin kolnari parikahbal rechri kash rikash chek benari puviro nohedri wachulew arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechri wachulew chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech man kota hun winak ke lak anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha pari nim rachoch rinu Dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chi ulok ekinzi bah nari chuach ri ubi rinu Dios eri ubi ri utinimit rinu Dios. Rik ak Jerusalem che kakak ulok chikak chiruk ulok ri Dios. Shokuhe kinzi bah chuach rik ak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri la odisea. Jehua kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikasih irinel rech. Rinabechu wach aretakchi ri Dios, chuk isah chutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, ri at manat shutah. Eman atmiqin ta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at atzakalilok eman at miintak eman at syutak ri in katin syabihulok parinuchi ri at kachomak kamikri ri in inom marinak pronohel tzakatwuk angkota hunhasuwach krahwuk kategori ri at mankawiltak cheri at hunshuya lahwinak at meba at moy e at hun chanalika lahwinak katin pish bahukok kin bichawech chaloqo ba pari awachochri utala anpuak rikati sampari aparechri at kat inomarik chaloqori saq atsiaq arech kakoho ekuchuguri ukishbali achanalik chaloqo hun utala kuna balrech wokoch kakoh pri awokoch eshaheri kat kairu kat takawokoch chik tiin rikein loqoqer kein yaho ekin kahisah kiwach Chakutu bari achoqab e chakesha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkorkotukok bekohun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach kinokri parirachoch arech kinbanri wahim rech shkekalruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyiwuk ri in chorinutem heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyiru rinutat chori utem ri hunchiko ushikin chutatabeh bari tzieh chikubih ri ushlap shel chkech ri komon tiosh
2: Apocalipsis capítulo 4 Kategori ri in shinwil wiri hakal hun uchiha parikah Ere hun chabal chishintana be, chihe u chabal khe khas khuntum, shinu chabeg ekubih chuech.
3: Chatpaqalu loq waral, kategori kink utna chawach rikhastak chekpena, chek kulmatahna.
2: Chichanim, ri in shinok pare uwush labal, shinwilok okhuntem pare kaj ekohunt yul chirikhuntem. Ri hun chit yulik, rikkaik khe khas rikhelik alak khaspia abag, Erihelik Cornalina Bach, Kohun Rashk Yakab, Usitim Rih Rinimalah Tem, Rikkaik Hehas Rihelik Alah Abach Esmeralda, Shinwil Huinak Kiheb Tem, Chunakah Rinimalah Tem, Echuwach Takritemri, Etul Huinak Kiheb in Nim Takwinak, Cheki Kohom Saktak Asiak, Eko Ketakik Rezbalil Kiholom Rejk Anpuak, Sarinimalah Tem Keluloks Sibalah Kaipa, Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinimalak tem, rikkaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinimalak tem, etakali kejep ek askoj, chikok iki wokoch, chikiwach echkij. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakip kishik, kok iki wokoch chkih ichkipam. Kategori mengketani tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlah riob antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
2: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtim. Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimak takwinak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalaktem e kikbih.
5: Ustakal chavech kahaw ekadios chekia chavech rikovinem. Ekehil erechukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkeisan riwachuleo.
2: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab rihunchi tiul churi ni malaktem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal, katekuri shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hun ni malak chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuj, ekuwaqih ritak tiqabal.
2: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikaj, Chiru wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikik wach rehun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumalrech, chemankota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikik rehun buh. Chichanim hun chkech riinimalaktak winak kubik chuech.
5: Matokik, henakut, shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are. Kuhaknari ribuh eriwukub tiqabal.
2: Katekuri, riin shinwilo, chetak elpa unik iahal, rinimalaktem, iparenik iahal, riikeheb ekaskoh, epakinik iahal, rinimalaktak winak, hunalakchir chehe has kaminak, o wukub ruka, ewukub wukoch, che earewa riwukub rushlabal ridios, che etakom parnohel riwachuleu. Ukamari buh paririk yaqab, rituyul chori nimalaktem, aritakchi koriare chukamik ribuh, riikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalaktak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach rialak chih. Chkihuknal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikokalak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri Dios ri etioshlaktaq winak ek kibishoh hunkakalah bish
5: uts etaqal chawech chekakam wehunbuh echekaha qritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eriat shalo ruk ri akikel sibalah e winak ri Dios winak rech ronohel kibantahik ronohel chabal ronohel siwantinimit ronohel amak rech wachuleu eriat Shabanch kechri eare chuwachri qadios kun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
2: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelib pahun nimalah mulim ib kisutim rikri nimalahtim riek askoh eri nimalahtak winak ikok I rech sibalah iki ikok miles rech miles kikbihruk rakoh chiyah
6: rikaminakalah chih Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, rik owinem, rik uts alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
2: Katekuri, ronohel ishbantah parikah parewachuleu, chushir wechuleu iparipolou, ernohel riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechriare, chet uyul chori ni malaktem, e chechri alakchih, Ri teuchibal, ri utalah wachah, ri ehil eri choab, chubeh chubesak.
2: Katekuri, ri kehebe kaskoh kikbih.
5: Amen.
2: Eri nimalaktak winak kikah che mechlem, che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo aretakchi realakchi. Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shinta'o che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurraq uchi, khekhaz khun ujanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
2: Shinkayik eshinwilo, che kohun sakkech. Erihun che ukehbem, kohun uchab, rukam khun ketakik retzabali lukhlom, eshelik
7: chakanel,
2: earech kutakek china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal, shinta'o chi riukab kaskoh kurrakuchi.
7: Tasahulok.
2: Katekuri, shpechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq, rihunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresahu bikri khamaril, churi wachuleu, arech kikamisahkib chkishol, kukam hunnimalakchich rechchoh. Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal, Shintao chiru rosh kaskoh che kuraku chi.
5: Tasahu lok.
2: Kate kuri shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohum pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal, shas pekinik yahil, rikiheb ek askoh che kubir.
1: Hun pahbal trikok yachech hun denario, o ship pahbal salwat yachech hun denario. Kate kuri. Abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
2: Aritakchi shukhaq riukah tiqabal, shintao riuchabal riukah kasko.
5: Tasah ulok!
2: Kate kuri shinwil hun rashroh kej, dihunche o kejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kate kuri shikikam rikowinem, pubi ehunchkech rikijeb uchkapil riwachulew, arech ke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, ruk richikop ikochu wach riulew. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechik ikut riutzih ri dios, eche shikiari kitzih chrih, kikrakakeh kichi ruk hunkow lach abal.
5: Atyosh lach ea tzakalakzih ahawshel, Chik ahampa na che mankabantak atoqtsik pakiwiri e winnak ri wachulew, e che mankak ahisak taki wach rumal ri kakik el uj.
2: Kate kuri, chiki huknal kia chkech hun saqatsik, ek bish chkech chik keyeh china hubik, chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatanehel, he ekhas ri eare, ere ekachalal, chiki kamisashna, he ekhas ri eare. Ikin taqeh nari lik, aritak chi kuhaq riwaq tiqabal. Shpeh hunni malakka brakan, irik ih shukhal qeq, heri ghe khas hunatsiq rech wi kih, iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el. Iri chumil chikah, shitsakulok churu wachulew, heri ghe khas kuban riwikosh, chikutsakulok rirashtak wach, rumal hunni malak yaqiq. Kate kuri ishtacho biri kaj, heri ikhasu botik hunguj, erronohel tak rihuyu, eri chakab tak ulew che ekopari polow, shesi lo bisashik, shas parikik olbal. Ri ee ahawib chuwach ulew, ri ee nimalak tak winak, ri ee kinimal nimalak tak winak, ri ee inoma, ri ee kewinel tak winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikik ukib patak ripek chotakabak. Batakri abah kocho takri huyuk. Kategori kekbih cesh takri huyuk e cesh takri abah.
7: Cista kulok pakawi enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rini malaktem e chuwach rini malak royowal ri alak chih.
2: Romalret chopan rini malak ukih ri royowal. E hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis capítulo 7. Ate kuri, si inwil di keheb angelib etek alik pari kolbal ri keheb uskut wachulew. Kichapom ri keheb ni malaktak kiaqiq. Arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachulew, chori polow, emampuwi ta ahunche. Ate kuri, si inwil ri hun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal, ri kaskohlah dios. Rukkowlah chabal kurak uchi. Shkechri ikeheb angelib, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
8: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampa naches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
2: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, wukkal kiheb mil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, korik itiqobal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. e kabla juhmil rechri ujuqatri sabulon, e kabla juhmil rechri ujuqatri shep, e kabla juhmil rechri ujuqatri benjamin, che eti katalik. Katekuri, shinwilchik, che elu loksi balajik iwinak, che mankota junk kowinch ke halashik, e rech ronohel taksiwanti nimit, ronohel amak, konohel ki bantajik winak, ronohel juqat winak, Ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab. Rukkoulach kichabal, kikrakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori nimalachtem, shokhe rechri alachchik.
2: Katekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri nimalachtem, ri e nimalachta kwinak, eri ekeheb ek askoh. Shekachche mechlem shuklem chuwoch rini malachtem ek chichilach ridios kikbich.
1: Amen. Teuchipal, chichlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal, kovinem echuchapalil, chechri kadios, chubekich chubesak. Amen.
2: Hunch kechri eni malachtak winak, kubich chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atziak. Echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
2: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Eare la ri eare, ri epetinak ulok chiparinimalak ashulok. Shkichah ulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alachich. Rumal kuaweri, ri eare etak al chuach rinimalak utemri dios. Ekkipatanig riare chipakir chichakab parinimalach rachoch. Erituyul chori nimalachtem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal. Emank chakikta chikichiri. Mank akanta chiri rikir pakiwi. Onhunk akalach kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alach chichetak alpa unikiahal rinimalachtem. Are ayukri chkechri ere. Ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
2: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios. Eshiatach chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkan alakpak hopibal, shiatach chech shukam kok alaktak kunabal, areshruk rikichawem ruk ridios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chipariukab ri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal. Ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib. Chikik kamri wukub tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok esah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ekak, ruk ek alak kikel, chik ek puwir wachulew, iushib uchkapil wachulew kportahik, shokohi rireshlak kayes kportahik. Riukab angel, krok esah chiritum, eksetesh paripolo hunhas wach chikheri, Fejas junjuyuk rechak, y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov, y ushib uchkapil takrikuku, ksachitah wach paripolov. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik fejas junjabal takak, ktsakpuiri ushib uchkapil takrinima. Ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi, ahenjo. Riushib uchakapil riha chuwachuleu kuhal ajenjo. Katekuri si balaj winak kekam rumalwek ala jari. Krokisaj chiriukaj ángel. Katekuri kchaitaj riushib uchakapil riwach rikij. Riushib uchakapil wach riik. Eriushib uchakapil takrichmil. Junchi riushib kichakapil kekum kanajik. Ripaqih ksach wach riushib uchakapil usakil. Ishokoje richakab. Katekuri. Kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri ewoship angelik.
2: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel, kurokesah ritum, Ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew. Ki atak chech, kukamri laubal cherech rikwa rech rinimalak siwan. Kukak rikwa rech rinimalak siwan. Ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak. Kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, ki elubisak puwiro nohel ri wecholew. Ki atak chkech kikam hun kikowinem khekhas ikech rishkap chuwachulew. Kbish chkech chikikto'o kikkolkan rikayez. Ronohel rash e ronohel che. Are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak. Che mankota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah. Man ki atak ta chkech. Man kikam ta rikowinem chikikam sah ri eare. Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiao khe khasri uti yo bal khunchkab. Pawetak qihri, riwinak kikitzukuh ri ri kamikal, eman kikrik tari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chkiwach riyare. Ri isak ri, khri kikayik khe khasri ikeh, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik retzabalil, chekan lakpoj kayik. Rikiwach kayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumal ikitakkej, chekektik benam parichoj. Okihe, jejas rikije rishkap chik okitiobal. Iparikije, kor kikowinem, arech kikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas hunajau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak angel, shrok esak chirihuntum. Katekuri ixinta hunchabal, chikel ulok parikijep ruka aritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri wak ang, chik rukam ritum.
5: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutilik.
2: Katekuri, getzokopisach ri ikijep angelip, chikeyem ri kakbal, rikij, riik irihunap. Arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachulew. Ri ewinak rech choh. Ek ola huk al millones. Che kikikeh behkeh. Shinto. Shbish chwech choropa rikahibalil. She inwil rikeh. E riwinak chirikikeh bem. He khas wiri. Riwinak. Kak rikichukbal. Rech hasinto. E rech asufre. Rikiholom rikeh. Jejas rikijolom rikoj, y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, ri ak, ri sip y ri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pa kichi y para kije. Rumal rech chiri kije jejas ri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che man shekam tapatak wik ashri man shik kashtari kuchakri kekab man sheta nita chechu kekla shikri khoastak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abag iruk che che man kekawintah kekayik ketanik kebinik man sheta nita chechri kamzanik cheri itzbal cheri itzel kaslemal el cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, Shnuich hun ángel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab churi hulom, ri uach balk kayik hehas rikih, eri rakan hehas kak rakan takha, pao kap kohun alahwuk che hakalik, chuyari rikiak ab rakan puir polo, irumosh rakan puir uachuleo. Katekuri shuraq uchi ruk koula huchabal hekhas kurakakeh uchi hunkoh. Estatahik che shechaw wukub kakulha. Aretak chi shechaw tahik ri wukub kakulha. Kwa kintzibanik. Katekuri shintah hunchabal chi parikah ulok che kubih chwej.
5: Chaku uri tzirsh kibih ri wukub kakulha ema tzibahwa.
2: Katekuri. Rihun angel che shinwilo takal puwiri polow ipuwiri wacholew. Shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsih puwi riare, rik aslik chubekih chubesak, riare chishibnow rikah erenohel rik ochu rikah, rishibnow ri uwacho lew erenohel rik ochu wach, rishibnow ri polow erenohel rik opa riare.
6: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
2: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, pa uchanim rik kis uwoch rehastak uwoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikah shin uchabeh chi chmul ishubih chwech
5: khat khak amari alak wuk ri ko pariokab ri angel che takal puwiri polow e puwiri wachuleu
2: shimbek ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuk chwech, katekuri ri arek ubih chwech.
6: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arizah na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
2: Shinkam ukok ri alah wuk pari ukab ri angel, ishintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
6: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, e chkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Shiachi chwech hun ah jehas hun shkab ruk wetzigri.
9: Chatgual hijok. Echawetag ri nim lah rachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek e kihilan chupam. Ri uwahacho ri nim rachoch ri dios. Chayakanok. Mawetagba, rumal reche, kiyatagna chkech ri mankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari. Ritioshalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut. Ki manari cheri ekep ekatal tzir chiwir ki kashir nari nutzir pa 1260 ir ruk hun kostar katziak.
2: Di eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachuleu. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kakri pa kichi, arech kikeporoho bik rikik ulel, henak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chu tzapishik rikah, arech menkpeta khap patak rikih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puwi rikha, arech kikhal pakik. Eriko inem arech kikchasah ri wachulew, ruk kilakhtak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut. Aretak chi ishkistak rikichak ri eare, rijun chikop chishelu lok chiparini malak siwan, penari chiubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel, rikaminak tak kibakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rikukat winak, chkiwach rikhetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekikkayehri ushibkih ruk panikakih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimakih arisah wa awiri, ekikiasi panik chibiltakkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri. Shikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
10: Chishpakal ulok waral.
2: Shipaki chikah parisuts, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkib, irumal kwa nim shikilwi, shikiao kihil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ri tum. Katekuri parikah, Shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
1: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
2: Kategori, ri huinak keheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Hopalik tzak kiwach chuwachi lashik ri dios, kikbih.
5: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel. Achchak ronohel, riare che are kamik, riare che are wir, rumal resh che shakoh pariakab rinimalagu chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal, katekut, kamigri shopan ri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach ri abi, chie chutin, chie nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, Shpeni malach kabrakan, ini malach sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katekuri, hun ni malach kutbol shkalachin parikah, hun ishok sutalik rih rumal rikih, kori ik chusheri rakan, ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawab ishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi, Kutzir ruk riakal. Hunukap utbal chik shkalahin parikah. Hun ni malah chikop chik ak riare. Kobu kub uholom elahuk ruka. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hun chkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach riuleu. Rihun chikop ri shetaki chuwach ri shok. Chikutzir ruk riakal. Arech kutih ubi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri lwach hun alah ala, ri arek chike uyukuk nari konohel ri winak, ruk hun chich chmi. Katekuri ri ral shkam ubik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parec inale kalah ulew, hawi shusukumah ri dios, chesh hun ukolibal. Arech ri arek kohi chila, Eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta junchoh parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rijun chikop. Shokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokoje tachiki kolbal parikaj. Shkia kulok rinimalaj chikop. Cheru ujer kumat. Rik ashtok on risata

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ejuchi ekuhachri ranima. Patakweri korokopik rip riusut rinim richoch ri Dios, pake puchakapil, chiaksekolok kachushe. Keberri riuleu korakir rip takriabah. Kohak rip ri kihulri kamnakib. Esip ala heki bakilal, kechri etios laktakwinak, kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elobik patakrihul, aretak kastahinak chikiwach. Kepom paritios laktirimit, kategori sip ala winak ke iloik ri eare. Kategori rikamalpe, chikechokal erenika hachihapchik, che koruk chech uchahachikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan, eronohir rikastak kabantahik, sip ala kikishibir kip ekikibir.
2: Kastig nekot, wiareri uk hol ri Dios.
1: Ekochila ek I eishokib, chenak ke kayulok. Ri eare cheshkiternebe hulokare, aretak chik o Galilea, are cheshkipatanir. Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri euk hol ri Zebedeo. Aretak chik kahuwech ri ik. Kepehun kinomachi ahari matea José riubi che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesús. Kepetekru ri Pilato ekutari ubaquilal ri Jesús chirech. Ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri José kukamubi ri ubaquilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malahabah chuwach ri rokibal rihul. Kategurishbek. Ekochilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. Parihun ichchik, rihun ich chuwachi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibich chirech.
3: Ahau, rioch knatak, cherihun subnerri, shubir aretakchi kasna. Chichanim, paoship ich, kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhur chi pari uroshkihna. Une kebe kelkah riotihoshelap. Katekuri kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastahubi uwach chikishor rikamnakip. Katekuri rikisbal supunik arenimri chuwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
4: Riishko hukat echahinelap iwuk. Hishpa katekuri chikikiba uchahishik hehaski wahri ish.
1: Ke elubik kategori kikichahih rihul, kikitzakakeh rihunabah, ekikikoh rihukat echahinelab. Mateo capítulo 28. Okowinak chirikik sábado, aretak chik kasakaru wichri nabekik, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahawshel, kakaholok chikah, Ekubalkatih hubiri hunapah ekituyipui. Riu wachubal riare jejas hunkuipa. Eri ratziak sak jejas risakteu. Rihukat echahinelab aretak chikikil riare kebirbit rumal rishibrikil ekekanahik jejas ekamnakib. Katekut riangel kiuchabeh rishokib ekubih chikech.
5: Riish mishibihiwib. Riingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. Ramal chiriare shkastaho biyawach. Khechas shubih. Chisah hiwila riyo kolibal hawi kherish kanahwi. Kategori chichanim khish. Khibih chkech ri euti khoshalab. Riyare shkastaho biyawach chikishor ri ekami naqib. Eknabeh chiwach pari Galilea. Khelanari kiwilna uwach riyare. Shbitahikwari chiwach umal riin.
1: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul. Ruk chibrikil eruk ni malak ki kotemal, ke shakinik chirech ubishik ri hastakri chikech ri eutihoshelab. Kategori ri Jesus ke urrika ri eare ekubih chikech.
6: La otzi wach.
1: Ri shokib kekib ruk kikichep ri rakan ekik kasah ri kiholom chori uleu chuwach ri are chirech uk ikhliashik. Chichanim ri Jesus kubih chikech.
6: Mishi bihiwib. Hishba hibih chikech ri ewa chalal. Arechki bepa Galilea, echila kinkil na wiri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Are kutach kech.
2: Horopakash langwak o iwugri ish.
1: Kukub kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Ares ketuhi chori uleu. Ekukamo kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech e utihoshelab. Arechri e are kikiyach kech riwinak. Katekutri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk re e are. Kepu ship tsaikar. Nabeku te uchi. Katekuri. Shukuhe katakanik. Ares kikhacho. Ri e are. Sipalakke wa ik, eke honik, chekikor li tak chakab, kato takik, kukub chakach. Riwinak eki khab mil, kateku ri ri Jesus, ki uchachubi ri eare. Shas chanim, kakan ubi pari khukub, kuk ri euti hoshelab, ekbe ubi pari rulew ri tinamit talmanuta. Eri e fariseo, kiel ulog ek chao ruk ri are, kekitahun kutbal charech, chekpe ulog chikah. Arek kah kekilo, kasu bani kekikoh di arek pekas. Kuki sukuish, cipari rush lap alulok, katek uri kubih.
2: Suce cewehun mayil ikhsakri kutahun kutbel, kasih kimbih cewech, man kia tanah hun kutbel cerech we mayil ikhsakri.
1: Kiu yakan re e arek cila, katek uri kakan cihamul parihukup, ekbe cakap ceri polo. Man sikam taci ubik nikah tak kashlangwa, Katekuri shuiki kamomubi hun kashlangwa kuk parihukup. Riare kupir chikech we hun pishabanikri.
2: Kas chishkayok emik amri uku ish kashlangwa kechri e fariseo eri rechri erodes.
1: Eri eare kekipir chibilkip chemangota ki kashlangwa. Riare retamweri katekuri kupir chikech.
2: Suche chikish choman heri cheri ish mangota i kashlangwa. La maha kichobo, la man kishka itah, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishka itah cherech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man kna taht chiwech, aretak chi shimpir ri hop kashlangwa chkech ri hop mil winak, horopa nohinak tak chakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekibir cherech.
3: Kabla huk chakach.
2: Eruk ri wukub kashlangwa shinghach kechri ekihab milwinak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ri tak uj akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipih.
4: Wukub chakach.
1: Chichanim kubih chikich.
2: Lamahak ut kichobori.
1: Kepe paribetzaida katekuri kakamuwi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimoya chi chirech ri ukab, e kukamu bik kresa huwi paritinamit. Nabe kukohu kashah chori wukoch, katekuri kuya chik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
2: Lako kawilo?
1: Riare, chesha huwi kakayik kubik.
4: Kengwil lewinak, ehe khas ehe khuntak che chekeb inik.
1: Katekuri kukoh chihamul ri ukab chori wukoch rimoya chi, Errukweri kaskikaychik eshukuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch ekupir cherech.
2: Matokne paritinimit.
1: Kbe ubiri Jesus kukri euti hoshelab. Kbe patakritinamit rechri Cesarea, rechri Filipo. Paribe kutach ketri euti hoshelab.
2: Inhachinri inkikbiri winak.
1: Ri eare. Kikibig cherech.
5: Ejujun kikibig atri shuan kasalha. Ejujun chik kikibig che atri Elias.
6: Ejujun chik kikibig che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
2: Eguri ish in hachin ri in kibig.
1: Rilu kubig cherech.
7: Riat atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakan chikech. Arech makot hun kikibig huiweri. Eshu mahechi ukutik chkiwach.
2: Riu kohol riachi, rahaushik che kukashkolihna pari ukaslemal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí mancmantak atoxihri piviri ish. Mi qatex tzih pa kiviri vinak. Categorí mancqatexta tzihri piviri ish. Chishkuyonok chkechri vinak. Categorí kishkuitahnariri ish. Chiyaba junhasu wach. Categorí kiatahri chivech. Junim etabal. Jun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabal chekishetanik. Riish rukri kisheta shikna riish.
2: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
1: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik. La manketzak lo eke pa hun hul. Riti hoshel manareta nim chuwach ri rachtig. Riuz ti hoshel kasheri kolik has ri rachtig. Suche kavil lik impari wo ochri awachalal. Teguri man kavil taritem ko pari awo ochri at. Has che kabich chrechri awachalal. Wachalal. Chaya alach chwechkin wesahrik impari awo och, kategori, riat mankavil taritem ko pari awo och, itzel, keb apalach, nabecha wesahritem pa awo och riat, kategori, katkuvin ri che resashik rik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach, ronohel che eta matalu wach pari wach, mankchupta wikosh chuwach rik ish, Shokuhe mankchupta uwa chuwach rikish. Ri utza chipari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech. Areri kutzihok ri uchi. Suche kish sikin chwech ahawshel ahawshel. Kateguri mankibantari khastak chekin bih. Ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kateguri kukaslemah. Kinkutna chi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puvi abah. Shpehuni malaha puvi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumalche uts uts akik manom. Rihunche shuto. Kategori man kukaslemahtah. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puvi ri uleu. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puvi. Kategori shu olih bik eskiz tzih puvi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukizu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari Kafarnaum. Kohun kamal be chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochri are. Jeri nakut, utomu tzihol ri Jesus, Shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che ukolik ri opataninil. Kepetik e ke opan ruk ri Jesús esibalaj kitato kop chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalaj winak takil chrech kaban weto kop chrech ri. Riare kurlo kokeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesús kbe ubi kuk e aretakchi nakakchik kowi chrech ri rachoch ri kamal be ke utak bi enikaj rachil arech ke kbih chrech.
4: Aha ushel, macho jarisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, sinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che mankota hunnim wakalen, kategori ke intak rinutakon. Kimbih cherech hun, hatubiri at ek kabek. Kimbih cherech hun chik, chat petok ek kapetik. E cherech rinupataninel, chabanaweri ek kubano.
2: Aretak chi kutari Jesus huetzihri, kumayu wach riare ek kubih chkech riwinak che ek oruk.
1: Kimbih chi wech. Che pare Israel manuri qomta hun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
2: Aretak chi ishetzalik ri eutakon ri kamalbe choha, si balak uz chi uoch ri pataninel shulkiriqa. Kebepa hun tinamit ubi naim, ri eutihoshela e si balak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretak chi kochik na

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le haré kukiaku biri, kategori krokisahri, chkisholri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi valri rahau. Kategori man usuk ubamta apanok hunhasu wach. Manu manomta apanokri ugrayi valri rahau. Si balak chainari. Hachin kuri man ret amtah. Kategori kubannik ahastak chetakal chayikil chrech. Shahubikrik chayik. Hachin risi balak okia chrech. Si balak konari kchachrech. Hachin risi balak shkupsash kushchrich. Si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori. Si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink bananu kasna. Kategori. Si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. La kichomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutsil chu wachu lew. Manjetari. Kinjik bachiwech. Arekut kinkohorik hachok ip. Rumal che chikamikri, pajunjak ke che jovinak, ki hachom kibri, ushib kik kulelahri keb, ekeb kik kulelahri e ushib, kik hach nakib, ritat shel kuk kulelahnari riu kohol, rik ohol shel kuk kulelahnari riu tat, rinan shel kuk kulelahnari riral, ri al shel kuk kulelahnari riu nan, richichu alibats kuk kulelahnari riralib. Ri alibats kuku le lahnari ri chichu ralib.
2: Shakuhe kubich kech ri winak.
1: Are takchi kiwil hun suz chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibich, kperi khab. Kategori, ma are wi kherik mantahik. Are takchi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab ri rel balqih, ri ish kibich chekpe nari qaq. Kategori, ma are wi kherik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Ri ishi wet am kinik ohri wachuleu, ri wach rikah. Haskuche, man kinik oh taba wehetak ichrech takwe kamikri. Suchechi ish taba kibank atoxih puwiri utsil. Herikut, aretakchi at benak rugri ak ulel chuwachrik ataltsih. Pari be, chakoho ba achukab arech katutsiru bik rugri are. Wene katuchororech chuwachrik ataltsih. Kategori ri qataltsih katuk amu biri at chuwach ri achimi. Kategori ri achimi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
3: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepeni kahwinaj che kikiaho bishi krishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanowik. Cheshukoh rikikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
1: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea itzelwinak china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankikesh iwib. Herinak uriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak. Cheshe ukamisah rikakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomak che riwinakri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba ubishik chiwech. We mankik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
3: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwikosh utikom pari ruleu. Kbechi utsukushik uwach kateguri, mankota uwach kurika. Kubih chrech ri rakhchak pari ulew. Chi woshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kin rikatak. Chachoyok ba ubik. Rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Ri rakhchak pari ulew kubih chrech. Ahaw. Chakolona we hun hunab ri. Kategori kin hakna ri ulew chushkut. Ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach. We man kuyao. Kategori shas chachoyu biwa.
3: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sábado. Kohun ishoq che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshaklahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek

0: Ri mankowintah kusukubadi. Arechi ri Jesús kririare kusikih ekubih chrech.
1: Chat totahok chrech ri ayabil.
0: Katekuri kukohri uqab pariyoholom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim uqehil ri Dios kuyao. Ekutrik amalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban jun kunanik parikih sábado. Kubich kech riwinak.
2: Kowa kibkih rech kish chakunik. Chishpetba patak wekihri arech kish kunashik. Arem ishpetik pakih sábado.
0: Katek utri ahaushel kubich rech.
1: Keb tak ipalak. Chihujunal ri ish. Laman kikirta ri ish pakih sábado ri iwakash on ri iburish. Arech kikitiha kukya. Eku wawe junwinak ri. Che umi alri Abraham. Che shiut tahik rumal ri Satanás wakshaklahu hunab kamikri laman kwahtak uri kinkiri are pakih sábado
0: arechi kubih wetak tzikri konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are shokuhe kubih
1: hasrik hunamatah ruk ri rahaibal ri Dios hask uri ri kin hunamatah ruk Riare je haskun alaj y hache jun achikutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban junche. Richikop re uwakaj ke haki chotakri uqab.
0: Shokuhe kubih.
1: Hasru kin junamatisah ri rahayubal ri Dios. Riare je hasri ukush kashlanguache junishok kukoh pa uship pahbal rechkaj. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kbim patak alaj enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, junachi kubik chrech.
3: Ahaushel, la e jatalik rike koltajik?
0: Ri are kubik chkech.
1: Chikoho ichuqab arech kishok pari latz uchiha. Si balajek irik kajki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rajauri jako alajulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibik nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Riuk ukhwakinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apanibib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kovirik isbalkush, eri kuchinik wareyah. Arechi kivil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari real balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab real balqih, paumosh real balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimakih ri rahayubal ri Dios. Genak ut, ekonik ahwinakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwinakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
4: Chatelubik, hatubi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
0: Ri are kubich chkech.
1: Hish, hibich chrech we yakri. Henak ut. Ri inkin pakchih ri e itzel e kin kunah ri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinak chik. Katek ut, kamikri, chwek e kabih. Are ut che kin ternebeh ri nube. Rumal che man yataltah che hun ashal utzih ri Dios. Kamik nah chech ri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri at che ka kamisah ri ashal takutzih ri Dios, e ka kya ka bach kih ri etakomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulim ri e awal kual khe khas huntuk ek, che ke umulih ri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kya tahna kanok ri iwachoch chiwech. Jeri kimbih chiwech, man kibilta chi nuwach wa, Chikateko panarik ihche kibihna, teuchitalik rikpetik pari ubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare ki lauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katekuri ri Jesús kukot kichi ri ekatal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri eare kikime marisaj kip ri are kuchap ri hun yawab kukunaj ekuhachubik. Chkechri are kubih.
1: Hachin chivechri ish chek tzaku biri uk ohol, on tzaku biri wakash pahun kuwa, pahun ik sábado, eman aninaktah kresah?
0: Katekuri, mankota chihuntzih ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal resh chek rilo cheri winak, arek kitsukuh rinabetak kolibbal cheri tem, kubih.
1: Aretak chihun katusikih pahun kulanem, Mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim raklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are. E chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari. Aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubih chawach. Wach il. Chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinak chek o awuk chori mesha. Rihun cheku paki barib kasash nari. Rihun cheku kasah rib kpakbash nari.
0: Kubir chrech rihuinak chesh sikin rech riare.
1: Aretak chika banhu nim ak ihalahwa im. Me asik ihre e awach il. Me asik ihre e awachalal. Me asik ihre e awachalashik. Me asik ihre e inom tak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihri at e hunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihri eme baib. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretak chi kek astak ulokri e hikom takwinak.
0: Aretak chi kubih wetzihri. Hunchkech ri ko parinimak ik kubih.
4: Utsrech ri ri kawana parira hawipal ri Dios.
0: Ri are kubih chrech.
1: Hunachi kuban hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri ke usik ik si balahwinak. Pari kahbal rech ri wa im. Ke utaku biri eu pataninel arech kikbih chkech ri winak che she si ishik. Chishpetok. Suk umatalik chik ronohel ri hastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetah. Rinabe kubih. Shinlok hunuleu. Kategori rahawshik kinwilana. Sachanumak. Hunchik kubih. Shinlok hop hukula huakash. Kinwilana. Chasachanumak. Hunchik kubih. Kamikri shinkuliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwa im.
0: Si balak winak keberruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubik kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rira chalal. Shokuhe man shata hubik kulok eh huk aslemal riare, man kkovintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahta ri uripbal, kategori man kpeta ulok huk riin, man kkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, Chewe man arena bek tuyik arech krahilah ri rahil kuk amubik arech krilo wekolik ewe kuk isa arichak kushi bihri bri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohel ri ke elovik keketsepe huwach ri riare Categoría kikbihri. Wehunachiri shuchap hunchak. Categoría mank kovintak kukiso. Shokuhe. La kohun ahawinelche kubancho ruhun ahawinelchik. Categoría. We manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach rihunchik. Chepetinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare. We mak kovinik. Aretakchi nahnak ovi. Que otaku binik aj eo pataninel ri, arech kiktari jamaril chrech ri junchik. Shokuje herikut, shakhachin chivech ri ishe man kuyata kanok ronohel ri ujastak, man kukovintak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksach ri utzayil, has katzelinik ri utzalih ri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik akub iwiri. Rihunchek oi shikin rech ktat benik, chutat beh bawe tzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohel ri eachtok il puak, eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatat beh riare. Katekuri ri e fariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
5: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ishche ve ek ohun ok al uchih, kategorik sach hun chkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew, arech kbeche utzukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal. Aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kategorik kubih chkech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin riq rihun nuchichche sachik. Kimbich chivech, che shokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utztakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balah kutsukuh tak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulih ri rachil eri ukulha. Katekuri kubih chkech, chishkikot mawuk, rumal reche shinrih ri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech, kalash ri kikotemal chikiwach ri e angel erech ri dios, rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
0: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nuhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ri tatak kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachitahi nak chi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal paweti nimit ri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachiche ko paritinamitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuku hetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Diin kin wah kin wala hubik, kin benaruk rinutat. Kategori kin bihnari chech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakal tachik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nak ovi, krilulok riutat. Krok ehuwach riuk ohol. Kshak inik, Kukiakrib chukul, kategori si balak kukaluh. Ruk uhol, kubih chrech. Tat, sin makun chuwach rikah, echawach riat. Kamikri, mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak, echikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech rirakan. Chikama ulok hunalah chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabana ni makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch keshri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubichrech riutat. Chisi balahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chereiin manunimam tari atzih. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri che shusach rihasta kawech kuk ri ishokib che kech nim chutin shakamisah chech riare rihunalah chomalah wakash. Kategori riutat kubichrech. Riat nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastak chivechri in, shokuhe avechri at. Katekut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik, rumal cheri achak che kaminak, shkastahulok. Riare, sachinak, kategori shrikitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
1: Hun inomachi, kohun upataninel. Kmish chrech ri inomachi, cheri upataninel kusach ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubich chrech. Hasri kintok bish chavech riat. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa. Rumal rech cheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh riuleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel, kin nokchi utayik nurahil, riin kin kishik. Shchobitah humal hasri kin ban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak, ek oho hun kin kikulah parikachoch. Ke usikih ri ea chihab chek okik asruk ri rahaw. Kubih chrech ri nabe. Joropariak asruk ri wahaw, kubih. Ok alpah bal aseite. Riare kubich chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalik riak as. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri kubich chrech rihunchik. Riat horopak asruk riwahaw. Kubich ok alpah baltriko. Kubich chech. Chak amari wuh hawitz ibatalik riak as. Kateguri chats ibah humuch. Riahaw nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kasih ut shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak ut china uchomashik ri hastak kikmano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri inkim ichchiwech. Chikyari sah ri ee wach ilruk ri mansuk puaktak. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk ri shahubik, shokuhe utsri ruk ri sibalahnim. Hachin itzel ruk ri shakubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalahnim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shri chiwik puwi ri utzalah tak khastak. Weri ish, man ish kubal ku ishtak ruk ri khastak che man iwechtak, hachin kia uvri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ah pataninel kkowin che kpataneshi kekep ahawab. Rumal che kutsak kan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun, tekuri kushtukhri ri hun chik. Man kishkovin tak ki patanihri Dios, e ki patanihri puak.
0: Ri e fariseo chek ki lok ahri puak, tahin ki kitab we tzikhri, kategori kiketzebe huwach riare, kategori kubik chkech.
1: Ri ish ki kutibib hekhas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob huwach ri wanima, rumal cheri hikom chikwach ri winak, kretzelah huwachri Dios. Ripishab eri eqashal taqiwtzihri Dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upeti kulok ri rahayubalri Dios. Kategori, konohel ruk chokab kakke okik. Reman kashta o kashikri wachu lew, erikachu wachek tzakhun utort ikri tzib. Riachiche kuhachu bikri rishonqil, kategurik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal li rachakhil, kokik parimak ruk ishok. Hunk inomachi ko utzalah takratziak. Kategurik, ronohel ikkuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Oyol chunakahri uchi rachoch, ronoheli utsumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastak chek tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tsik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom. Kualizaha panokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kuraka panuchich rech. Tat Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro arech kuch akekisahri utsamuwi ukapari ha. Arech kuhoro risahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubich rech. Walkwal. Chanati sahche shariqri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shuriqri qoshom. Waral kamikri rare kubisamu kush kategori ri at qoshom at kolik. Panik ahch qechri uch eri ish kohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih. Kintacha wech tat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzig. Arech mankepeta ri eare pawehun ukolimal koshom ri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, ekori ekashal takutzihri Dios, chikitari kitzihri eare. Kubich riare, hayi tat Abraham, wekohun chkech ri ekamnaqib kbekukri eare, Kikkeshri ri kikush. Riare kubichrech. We man kiktatari utsihri Moises, erikitsihri e ashalta utsihri Dios. Shokuhe, knemak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikamtari ri utsih.
0: Lucas capítulo 17. Kubichkechri eutihoshelab.
1: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumak tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hun nima bach chukul, kategori, ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech, rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha ba riare. Wek kututu ku shriare, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kik, kategori wuku mul katsaliha wukri at, ekubich chawech, Kutut nukush rumal rishimbano, chasachari umakri are.
0: Re eutak onelam kikbich rech ri ahawshel.
5: Chani marisag ri kakohonik.
0: Ri ahawshel kubich.
1: Weta kori kohonik ri ish, heri hachahun alahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri ulew, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loch parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin walech eshkumtahri ha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekatkumunik, riare, La rajaushikri kumaltioshik chrechri pataninel rumalche shubanori shtak chrech, shukujeri ish, aretakchi ishmantaji humal ronojele shtak chrech, chibig ma, ri ujaj pataninel mankota chikapatan, shmantaj kumal richakche rajaushik shkabano.
0: Benak pari uberi Jerusalem, katan nakak chrechri Samaria eri Galilea, kok pajun tinamit, Que eru lochche ukulashik riare la juhwi nachche tajin kak iri kitsumal, nachke tak iwi ulok. Kikirakakkeh kichi katek uri kikibieh.
2: Jesús, ¡Achtig! ¡Chatok ibisah kawach!
0: Aretachchi kerilo, kubichkech.
1: Hish hikutu ibib chikiwach re echuchka hawib.
0: Tekurik kulmatahik. Aretachchi ibinak, ri eare utsk kanahri kitsumal. Hunchkech aretachchi kriloche ri are utschik. Katsalehulok parakan. Katekuri enim krilwiri dios. Kumehrib ekuyari wach chuwach ri rakan ri Jesus. Ekmaltioshinch rech ri are. Wehun winakri. Riare hun axamaritano. Ri Jesus kubia.
1: La man elahuhtah ri she utsirik. Ekuri ebelehepchik. Hawik oviri e are. Shakshiwi wekashlanachiri. Stalehulok. Arech nim kril ri dios.
0: Katekuri kubich rech.
1: Chatwali hok. Hat. Arira kohonik shat kolouri at.
0: Ri e fariseo kitach rech riare.
4: Chik ate humpak penari ra hawibal ri dios?
0: Kubich kech.
1: Ri ra hawibal ri dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari pana ik. Katekuri makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal recheri ra hawibal ri dios kochik chishol ri ish.
0: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
1: Kpenani kahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, man kiwil tari. Kateguri kbish nari chiwech, chiwilampe waral ri, chiwilampe hela, mishbeba, mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupkanik pari hun uhuts rikach, e pare hun uhuts chik, eksakari sanik. Shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari uqih. Katek ut, arena berra hawshik che kukashek nari oshom, ekitzelash kan uwach kumal wehun mayil qih sakri. Hachash kul matahik pari tak uqih ri noe. Shokuhe heri patakri uqih ri ugohol riachi. Kewa ik, ke abarik, shek ulik ru ishok ru achi. Chikatena ri qih cheri noe shok pari huku. Katek uri, Shperi ni malahapche eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakri uqih ri lot. Ke waik, ke abarik, ke loomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiak ri hetakha. Katekut pari hunqih che ri lot shelubi pari Sodoma, ri dios shuha marisahu lok ri aq eri asufri. Kateguri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kul matah nari pari hunqih che Kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chik opuwi ri rachoch, kategori kori uhastak pari ha, makahu lok chi uk amik. Shokoheri winak chik opari tikom alu lew, matzale hu lok, chinatisah ri shokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari, ri in kimbich chiwech, pari hun chak abri, Ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri. Ek okebri shokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
0: Katekuri, kibirchrech.
3: Hawichi ahaushen?
0: Riare kubirchkech.
1: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
0: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzichobelil chkech, arech kukoh pari kanima rihun chawem ruk ri dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
1: Kopa hun tinamit hun ak atal tzich che man kushibik tarib chuwach ri dios, e kretzalah kiwach ri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan ruk ri are. Kateguri, kubik chrech, chabana atoh tzich chwech puwi ri nuk ulel. Kokow si balak ih, Man krahtah wari, tek ut kuchomah, man kinshibih tawib chuwach ri dios, ekin wetzalah kiwach ri winak. Rumal kut chewe malkani shokri, kin uch uharisah, kin man nawak atohtzih chrech puwiri ukulel. Arech man amakeltah kin uriqa ekin uch uharisah.
0: Katek uri riachawshel kubih.
1: Chitama ri utzih we itzel qatal tzihri. Ek uri dios, La man kubantak atok tzihri pakiwiri ukuleli uwinak chesas kikkomih chuwach riare chipakih chichakab? Eriare, la ki uyanari arech kikiyeh naweri? Kimbih chiwech, چه انی نقری کوبان ری قطق سیخ چکیچ. قطق اوت ری تقتیک پیناری و کخول ریچی لکوری قاناری ری و کخونیک چواش ری اولیو؟
0: شکوخه کوبیخ بخون چی خوبالیل ری چکیچ نیکاخ وی نخچک کیچو مخچه ایاره ایوچ وی نخ اخ که چلنخ کی واش ری اینی کخچک.
1: که بچی خب که پاقی پاری نیم را چوچ ری دیوز ریچ کچ اوروگ ری دیوز. خون چکیچ ری ایاره فاریسیو. ری خونچیک اتاق اینل پواق. ری خون فاریسیو تک الیک. کچ اوروگ ری دیوز پارا نیما. خیری کوبیخ. نو دیوز. کی مالتیوشیخ چاویچ رو مالچه ری این من این خیری تخ خی خاص ری اینک اخوی نق چیک ری ایاره ککخ ری پواق من ککخ تا ری سوکیل ری ایاره کو پاری مک رو ایشو قچی شقو خی من این خیری تخ خی خاص ویخون اخ مکونیل اخ توقینیل پواق ری ری این کمول که میوخیک پخون شمانو کن یاری اولنخوخ تقبال ریچ رو نخیل ری کن لق او کتگوری ری سین اخ توقینیل پواق نخ کووی او لق من کوکچ تا کووالیسه رو واقچ چیکه کاتکوت کوچایری او وو کوش اکو بیخ نو دیوس چاتو او بیسه نو واچ اینچه این اخ مکونیل ری این کی میخ چی ویچ و خون کیس بل ری کتاله ری چورا چوچ رو ری سوکیل من خیتا کوت ری خون چیک ری خون وی نخچه کووالیسه ریب کقساش ناری کاتکوت ری خون وی نخچه کو قساش ریب کووالیسه ناری
0: کامو بیچ ریچ ریاره الاخت اکلاب اریچ کیو چپو اری تخچیک کیل وری ری اوت خوشلا کی کی یاریا تخری اکلاب کتک اوت ری خصوص کیو سیکری اکلاب اکو بیخ چکچ ری اوت خوشلا
1: چیا ما چکچ ری الاخت اکلاب اریچ کی پتیک وک ری این می اتهری ایاره رومال ریچ خچین تقی خری خ خاص و اکلاب ری ایاره اخچا قری رخای بال ری دیوس فتسیخ کی میخ چی وچ ری خون وی نخچری ما کوک ام تری را خی بال ری دیوز خی خاص وی خون الله حق ال ری من کوک تری پاری آره
0: خون چکچ ری انی مق که قلین کو تاچ ریچ ری آره
5: او چلا حق تیخ خاص کم بنا ری ری این آره چکم وچ بیخ ری خونالیک اسلمان
0: ری خیسوس کو بیخ چ ریچ
1: خاص چه اوز کت چاچ ویچ ری این من کوتا خون وی نق اوز شوی ری دیوز اویت ام چی ری پیشاب ما بان ری مک روک ایشو قچی مات کامسانیک، مات لعانیک، مات خوزنیک، نیمچه اوی لاوی ری انانا تات.
0: ری اره اکو بیخ.
5: رنوخیل ویری نوبانوم این چی اینک آل ناولوق.
0: اره تخچی اکو تا ری خیسوس ویری کو بیخ چریچ.
1: کراخ نخون خاسو وچ چا ویچ. چک ایخ رنوخیل خستاق ویچ کاته گوری چا یا باچ کچ ری امی بایی. شخیری ری ات اتقینام ری چی کخ. کاته گوری چا تس اخو لوق اچینا ترنه بهری این
0: کاتیک اوتریاره اره تخچی کوتا و چخری کبیسونیک رومال ریش چریاره سی بلخ اینوم اره تخچی ری خصوص کریلو کو بیخ چرچ
1: سی بلخ کاش کو کی بال پاری را های بال ری دیوس ری ویناخ چی کو نیم خستق کیچ اره من کاش تک روکی خون کمیو پاری اوت خون باق چواچ خون قینوم اچی چی کوک پاری را های بال ری دیوس
0: ری ای اره چک کیتا وری کی بیخ خاچینگ کووین ریک کولتاخیک کو بیخ چکیچ
1: ری خستق چه من کبان تا کووینیم چکواچ ری بیناق کبان کووینیم چرچ چواچ ری دیوز
0: کتک او ری کو بیخ ری لو
2: کویل جا ری اوخش قیا کنوک ری خستق قیچ کتک او ری شد قیتر نبیخ
0: کو بیخ چکیچ
1: خستیخ کیم بیخ چی ویچ من کتا خون چه کویا کن ری راچوچ ری ری شوقیل ری ایرا چلال ری ایرا چالاشیک ری اونانو تات ری ایرال کووال رو مال ریچ ری راخاوی بال ری دیوز چه ما تا کوک امنا پاری اوک اسل مال ریچ اوکا میکری سی بلاخ نیم چی نا چو واچ ری کوروک اوکا میک شکو خی پاری وچو لیو چه پتی نا قولوک که اتخ ناری ایچ ریچ خون خون نالی کالاک اسل مال
0: که اوکا مو بیر روک ریاره ری اکاب لخوخ کتک او ری کو بیخ چکیچ
1: کامی کوه پاقی پاری خیروسالیم کاتگوری من تخناری رونو خیلی سیخ چه شکیت سی بحری ایق اشال تقو سیخ ری دیوز پووی ری و کخول ری اچی خش تخناری ری اره چکیچ ری ای اره چه من کتا قاکخونیک کوک کوکی ساش ناری پاک ایشمال که چلاش ناری ری وچ ری اره کچوباش ناری ری و پالاخ ری اره اره چی کچی تخ ری اره روک خوناسیار که کامی ساش ناری کاتگوری چو روشق ایک کس تخنا وچ ری
0: کاتگوت ری ای اره من کتک کیچ اب چرچ وری Wetzigri awatalik kanah kan chkiwach manketam tahri ku igriare. Kulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be. Tahin kumol tak upwak. Keutari winak, katekuri kukot kichi.
2: Has we has tak kok owikri?
0: Kbish chrech, chiareri Jesús Nazareo tritahin katanik. Chanim kurakake uchi.
2: Jesús, ukoholri David, chatokobisah no wachri in.
0: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyatehriare, arech mankchautachik, katek utriare kurakake chinari uchi.
2: Ukoholri David, chatokobisah no wachri in.
0: Ri Jesús ktakik, katek ure ktakanik arech kamulok chuwach, aretachik kibukokruk. Kutach rech riare.
1: Hasri kawakim banchawech.
2: Ahaushel.
0: Kcha.
2: Chabanaba cheri in. Kohi chinak ak taknu wokoch.
0: Ri Jesús kubich rech.
1: Chat kayok. Ri at kok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
0: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubich riare. Enim kril wiri dios. Conojel Ribinak Aretachik Kirwe Hastakri Nimk Kirwiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, Kash pari Tinamit. Kohuna chi saqueo Ryubi, Hun Nim Reklen Winak, Kamalbech Kechri Achtok Inelpak, Shokohesi Balak Inom. Krah Krilo Hachinri Ri Jesús, Katekut Makkowintak Kumal Ribinak, Riare Inlah Nitrakan. Shakinik knabehik, kategori kakan buwehun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila, aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, kategori kubich chrech.
1: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
0: Aninak kahulok, kategori ruki kotemal kukulari are parachoch, aretachik riwinak kikil riare. Kibir.
6: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
0: Katekut, risakeo, takalik, kubir chrechri ahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme baib. Katekuri, wekohun chimuela ahri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ukamikri, kakoltahwe hari. Rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi shpetik. Arech areke utsukuh. Areke ukolo riwinak isachinak.
0: Riwinak tahenk kitawe hastakri. Shokunhe kubih hun tzihobelil. Rumal reche nakak kowicheri Jerusalem. Katek uri iri eare. Kikichomakcheri rehawibar ri Dios. Shakbiri ikpetik choek kabih. Kubih.
1: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak. Bek ahun nachtinamit, a rech kuk amari reklen a rech kushik a hawinel. Kiusik ech lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuwe anpuakri, a rech kwachinik chik atek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bich rihriare nik ahachiham a rech kikbich. Mank kartach chiriare kahawinik pakawiri u. Aretak chik tzaleh ulok rukri rekre na hawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upuakri are. Arech kretamah horopakri chakoh kech chihuhunan. Kperi nabe, kategori kubih, ahaw shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsrukri kubih hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Pechikri ukap, kategori kubih, rik anapuak ahawshel shuyahob anpuak chik. Kubih chrech, shukuheri at, chak amari atbalsih pakiwi hob dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahawshel, kolikwe anapuakri, cheshin kolopa hunsut, ri in nushibin wip chawech rumal cheri at atkan. Ri at hunachi chekak amori hastak che manshayatak. Kahach uwach ni manshatik tak. Kubih chrech. Rumal reatzih ri inki man katoh tzih pawi. Itzel pataninel. Awet amcheri in injeri, king amri hastakche man shinyatah. Kategori king hachanik hawi rimashini tikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak ol balpuak. Arecha rechi king salihu lokri in king amari ral. Kategori kubich kechri kochi la. Chimahari ankuak chrech. Chi achrech di hunche kochi la huk ankuakruk. Ahaushel, kechachrech. Riarek ochi la huk an puakruk. Kimbichi wech. Areri hun winarche kohas takruk, kiatahnach rech. Kateguri, rihun winarche mangotak oruk, shoko hek tokish nach rech rik oruk. Kateguri, rienuk ulel riin, rivinarche manshkartah, arech inriki nahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisachin wach.
0: Aretach chish bitahweri. Nabehinach kibinik, tahink pakeu big pari Jerusalem, aretachi nakachik kowicheri betfahe eri Betania, chunakahri huyub olivo, keutek big kept chkechri euti hoshela, kategori kubir chkech.
1: Hish paritinamit chek och kawach, aretachi kishoku big, kirikari hunalah burish che yukulik, chemankota hun chuwachuleu ak aninach chrik, chikira echik ama ulok. Bekohun kutachi wech, hasche kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
0: Quebec, katekurik kirikaweri he haslish bishkech, aretachik kikiri alah burish, re erahau kikbirchkech.
6: Hasche kikirwe alah burish ri?
0: Ri eare kikibir.
6: Rumalchi areri ahaushel kahawanik.
0: Katekurik kik amulnoch trechri Jesus, kikikohri katsiak trichri alah burish. Ri Jesús kakanchrich, aretachchi kakashriare, ribinach kikohri katsiach pariube, aretachchi nakachchik kovicheri kisbalil rihuyub riolivo, konohel ribinachche eutihoshela, sibalach kekikotik, ekkimahich nim rilikri dios, rumal rechronohel rimayibal takhastach kilom, kikibir.
2: Teuchilanikri are, chetahim petinak ulok, riahavinel chipetinak parubi riahaushel. Nimalach utzil parikaj, ilijanik parinimalach kaj.
0: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibich chrech.
5: Achtig, che yajari atehoshelab.
0: Katek utriare kubich.
1: Kimbich chivech, we kiktapich kichiri e are, are kikrakakeh kichiri vijetakabach.
0: Arechi nakachchik kowicheri dinamit, koch puviri dinamit, kubich.
1: Genakut. Weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, che ukamamu lokwe hunk ihri, manjetak ut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henak ut, kpena nikahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutih na wihruk, rikyakte rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori ulew, ri at, shokuhe ri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shatsoli shik.
0: Aretachchi kok pari rachochri dios, keresa hulokri akkayib, kubirchkech.
1: Ibatalik, riwachoch harech chawemrukri dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
0: Chihuhunan ik tihonik pari rachochri dios, ekuri enim chuchkahawib, ri etzibanelab, erinimach keklen pari tinimit. Kak kikamisahri are. Katekut, mankirikta has rikuya ok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat beh, ri utsir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkir kukut ritsirch ketri winak parinim rachochri dios, katekut kuyao bishikri utsalachtir, kepeo loch rukri are, ri enim tak chuchkahawib, ri etzebanelab. Ri enim tak winak, kikbir chrech wetzihri.
7: Chabir chrech, hasruk ekelen kabangwari, un hachinja winak chawech weako winemri.
0: Kubir chkech.
1: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach, chibir chwech. Ri kasna chikuban rishwan, la rech rikah un kech ri winak.
0: Kikichomach chkishol.
7: Wekakabir rech rikah, kubir la, haskocheman shishkohon tachrech. Eko eka kabih kechi winak, konohen riri winak, kukikia kwa chabak, Ramareche kihikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzihri Dios.
0: Shahek uri, kibirche manketam ta hawish pewi, katek uri re Jesus kubirchkech.
1: Shokoheri in, mankim birta chivech has ruk ekelen kim anweri.
0: Kubirchkech riwinak, wehunziho belilri.
1: Huna chikutik hun utikombal rech uva, kuyapa kahikchkech nikah achakib, tek urik bebik itak ih. Retak chikuri kari ih, kutaku bihun upataninel kugri achakib. Areshki kiapa nikah rech riwach riwach rech. Katek ut ri achakib, hamalik riwab kikatsali hisahu bikriare. Arechik chaitak kumal. Kutak chubihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi chaitak kumal, kikyo o. Hamalik ukab kikitsali hisahu bik. Kutak chubihun o rosh. Katek uri chokuhe arechi ksoktak kumal, kikitsali hisahu bik. Rirahauri uleu kuchomah, haskim annawa, kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare, katek ut, aretakchi iri achakib kikil riare, kikchomah. Riare are iwa ri uk ohol, chaka kamisah ba riare arech, kekechbeh kanok ri uleu. Kikikyaku lok pa ri uleu, katek uri kikkamisah. Haskim mannari rirahauri uleu kukri eare, Kpenari, keu kamisah nari ri achakib. Kateguri, kuya nari ri tikombal uva chkech nik achik.
0: Rukak kita we tzikri kikibig. Chkilaba ana we krahri dios weri. Katekut, keu kayegri eare ekubig.
1: Khas kichop uvi weri, chetzi batalik, mihuna bachchesh ki pachchikri ea tzakal takha, kamikri okinachi rahawal riha. Konohel ri ketsakna chrihwe abahri, kek ahnari, kategori, rik tsakna we abah chrihri, kukahbehnari are.
0: Chanim, ri achibanela, eri enim takchuchkahabib, kkah kichapori are, kategori, kishibir kip chkechri winak, shkichobo cheve tsihobelilri, shubir kumal kechri are. Sheok che ukakalashik, kategori, kekitaku bi nikah eakakalanel, Chechubanik ee utzki kibanu kochchuwach. Arech kikirik hunumak patakri utzik. Arech kitzukuhri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltzik. Kikikot uchiri are.
6: Ahtik, ri uhketam che utzkat chawik utzkat kutunik. Katekut manaret kawil rikakayri ubantahik riwinak. Kastik nagut arekagut ruksakil riuberi dios. La yatal chqech ri uch che kakatkhori al kawal chrech ri sesar.
0: Katekut, ri are, kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are, kubih.
1: Chik utu chinuwach hun denario. Hachin achchak eri hun wachbal, eri tzibatalik chek ochu wach.
0: Kikibih chrech.
6: Rech ri sesar.
0: Kubih chkech.
1: Utz mari. Chitzalih ba chrech ri César ri hashtag rech ri César. E chitzalih ba chrech ri Dios ri hashtag chrech ri Dios.
0: Mank kirik ta hunumak pari utzik chkiwach ri winak, katek uri ruk ri utzik kubik, ri eare ek kitzapik kichi. Keopan ehohun eak saduseo ruk, ri eare chek kibik che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibik chrech.
8: Achtig, ri Moisés utz ibam kan chqech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katekuri, kakamik e mankot ralkwal, kuyakanak. Ri hun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuya ralkwal, mayir kiksak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Ri nabek o rishokil, kakamik. Katekuri, mankot hun ralkwal kanok. Kukamul che rishokil riukab, riu rosh. Shas chi egukub kikikam che kishokilal. Katekuri, kekamik, emankot hun kuyakan hun ralkual chokiksak. Kisbal kanok, shokuhe kakam rishok. Shakirikut, wey shokri, aretak chi kakastakna wachri. Hachin rishokil re, rumal rech che ri egukub shikikam che kishokilal.
0: Ari Jesús kubich kech.
1: Ri eral kuwal we uwachu lewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare utz kechri, itakal chkiche ki okna parihun wachulewri. Erikik astahna, ri eare man kikamta kishokilal ri, eman kikamta kachahilal ri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik, rumal recheri eare ehe nakuri hacha e angel. Shokuhe eralkual ri dios ri. Rumalche eralkual ri kastahibal. Shokuhe, cheri ekam nakib ke kastahik, ukutum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa, aretak chih kubih chrechri ahaushel. Riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, riu dios ri Jacob. Man hun dios tah kech kami nakib, shane hun dios kech ri ek askoh. Rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
0: Erohunch kechre eachtiba kikibich chrech.
5: Achtig, utschat chawiki.
0: Mak kikach tachik kohunch kitach rech. Re are kubich kech.
1: Haschek bishik cheri Kristu koholri David. Rumal rech chechi are ri David kubich pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubich chrech ri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakiakab. Chikatena cheri inkin banach kechri e akulel. Etak abala wakan. Ri David kubih chrech riare ahaushel. La kuyak uri che ukohol riare.
0: Genakut, rumal che konohel riwinak kikitat beh riare kubih chkech ri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib chkiwach ri eachzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakat ruk ustak katsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kia rutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuyi pataklina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni maqih. Kiktihri kihastakri emel kani shokib. Kikchuku vi veri ruk nah tak chawem ruk ri dios. Ri dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
0: Lucas capítulo 21. Kualisari wakoch ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachoch ri dios. Shokuhe kril hun me ba mel kani shok. Chekuyao koh kebu rahil, katek uri kubih.
1: Genakut, kastikin bih chiwech, chewe malkan ishokri, are nim shuyao chikwach konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare, are shkiyari ukashki rahil. Katek utri are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyaro nohel ri kukoh na arech kakasik.
0: Rumal resh chek kibih nikah wenak puwirin nim rachoch ri dios. Chewi komruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubih.
1: Wa veri chek kibilori, kpena wari hetak ich che mankota huna bak kanah kan puwi huna bak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
0: Kkitach rech ri are.
2: Achtig, hampak urik kul matah na veri. Hasri rikut bal kikilna, che kukutu che petinak chiulok we hastak ri.
0: Ri are kubik.
1: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Are takchi kito kitsihosh chok, che kito che riwinak kikitukik kip, mishibik ibib. Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik. Man kamik tak petik.
0: Katek uri kubik chkech.
1: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malah tak kabrakan. Ni malah tak yabil. Wi khal patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malah tak kut bal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohel weri kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishkachitah na patakri ukol bal chabal. Kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwach ri e ahawinel. Chikwach ri e atal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtak na rech ish ilol rech e ishtal rech ri utzalaktsih. Chikoho ba ri utzil pari wanima. Mi isuk umah ri kitobeh na iwib. Rumal reche inri ri kinyao nari itzih kibih. Kinyana ri ewetambal, cheri eikulel man kekowintari, kikrik hunsih che ukule la shikri itzih. Areri e inan e itat kishachow nari. Iwachalal, iwachalashik, iwachil. Kikikamisah na e hohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota huni vi rechri iholom ksachik. Pariuk.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tlemal.